opo serang grong ekarium mas ope tata komopo vimus eti kondrebung stray def stray winosa frede kado na wi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.